Hai, Kosi, siap bujang Kosi, siap-siap lagi kaki semua mau blok bimo. Emang ni ku baru kamu sun lalai, anita pika rep shop lah. Thank you.